Di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, kami ucapkan selamat sore dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk sore hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 19 meter dan 16 meter, yaitu 15.770 kHz, 17.510 kHz, dan 17.875 kHz pada jam 14.15 hingga 15.15 waktu India, yaitu 15.45 sampai 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk sore hari ini adalah sebagai berikutnya. Beberapa buah lagu daerah, uraian, lagu-lagu dari film, dan akhirnya acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, kini ikutilah beberapa buah lagu daerah.

0: Saudara-saudara pendengar, kami telah menghibur anda dengan beberapa buah lagu daerah. Kini ikutilah sebuah uraian.
1: Chandigarh yang dianugerahi dengan pemandangan latar Shivalik, taman-taman menawan dan sebuah tata kota yang terencana adalah salah satu kota yang paling indah dan glamour di India. Dengan penghijauan di sekeliling, taman-taman yang bermekaran, pohon-pohon yang rindang, jalan-jalan yang lengang, komunikasi yang sangat baik, dan orang-orang yang paling menyenangkan, kota ini pastinya pantas menyandang gelar kota indah. Nama dari kota ini diambil dari Dewi Kekuatan yang dikenal dengan nama Sri Chandika yang kuilnya berada di jalan Chandigarh Kalka. Kuil ini dikenal dengan nama Candi Mandir yang dianggap sebagai tempat kuno dan memiliki signifikansi religius. Chandigarh digambarkan sebagai kota independen India yang pertama kali direncanakan yaitu di awal tahun 1950, dideklarasikan sebagai ibu kota bagi negara-negara bahagian tetangga Punjab dan Haryana. Chandigarh mungkin adalah kota yang paling bersih dan paling bebas polusi se-India. Chandigarh memiliki iklim yang sedang karena lokasinya yang terletak di kaki Bukit Shivalik, bahagian paling pinggir pegunungan Himalaya. Kota ini memiliki banyak sekali taman-taman dan rerumputan, sebuah danau yang indah dan tempat berkembang sebagai rumah ketiga untuk industri teknologi informasi setelah kota Bangalore dan kota Hyderabad. Setelah kemerdekaan India dari kekuasaan Inggris, Punjab menjadi negara bahagian tanpa ibu kota. Walaupun terdapat sebuah sekretariat sementara di Shimla, di negara bahagian Himachal Pradesh, kepimpinan politik memutuskan untuk membuat konstruksi sebuah ibu kota yang modern dan dapat dijangkaui bagi Punjab. Chandigarh adalah ibu kota bagi dua negara bahagian, yaitu Punjab dan Haryana, selain menjadi teritori gabungan. Kelahiran dari kota modern ini adalah sebuah aksi penderitaan dan drama yang terjadi pada saat pemisahan India. Lahore, ibu kota Punjab yang dulu melebur dengan Pakistan dan Chandigarh dilihat sebagai sebuah simbol kemerdekaan India. Tugas untuk merancang kota ini jatuh ke atas pundak seorang arsitek Prancis Le Corbusier yang membuat Chandigarh sebagai kota matahari, kelapangan, dan penghijauan untuk memenuhi fungsi-fungsi dasar dari bekerja, hidup, dan peduli terhadap jiwa dan raga. Kini, kota ini adalah rumah bagi beberapa juta orang yang hidup di dalam kondisi harmoni yang dianggap sebagai yang terbaik di India. Danau Sukhna, yaitu danau buatan, terletak pada perbatasan sebelah tenggara kota Chandigarh. Danau Sukhna yang terletak di kaki Bukit Shivalik ini merupakan tempat bagi interaksi sunyi dengan alam dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas olahraga air seperti berperahu, ski air, dan lain-lain. Pembuatan danau itu adalah salah satu hadiah terbaik dari Le Corbusier. Di sebelah Danau Sukhna, Taman Batu adalah sebuah ekspresi dari kreativitas seseorang yang aneh tapi unik di kota Chandigarh. Taman Batu ini terletak di daerah hutan tebal di sektor 1. Fantasi dunia yang terkenal ini memiliki daya tariknya sendiri bagi para pengunjung. Karya kesayangan Nick Chand, yaitu seorang pemahat untuk taman ini,

0: sangat menyukai barang-barang bekas seperti kabel-kabel listrik, gelang-gelang yang patah, seramik-seramik yang rusak, dan apa saja yang tertangkap oleh kreativitasannya. Hari ini, taman tersebut mencapai 10 hektar dan tempat tinggal bagi lebih dari 5,000 orang pemahat. Sementara itu, Nick Chen telah diakui secara internasional sebagai seorang tokoh dalam bidang seni non-mainstream. Taman Mawar terbesar se-Asia terletak di sebelah pusat kota di sektor 16, terhampar di lahan lebih dari 30 ekar. Taman ini menumbuhkan lebih dari 1,600 jenis mawar. Di musim semi, pemandangannya menjadi luar biasa karena pohon-pohon mawar ditanam dengan sangat indah di rerumputan dan hamparan bunga-bunga. Setiap tahun, pada akhir Februari atau awal Maret, sebuah festival besar bernama Festival Mawar dirayakan di taman ini. Lebih dari 20,000 orang mengunjungi festival ini. Ini adalah salah satu perayaan besar di sana. Monumen yang paling penting di kompleks ibu kota adalah Open Hand setinggi 26 meter. Terbuat dari lembaran metalik, Open Hand yang berarti tangan terbuka ini berputar dengan bebas di antara angin-angin. Tangan raksasa itu membalik sebuah bola yang berfungsi seperti jam cuaca. Rancangan dari emblem ini lahir dari Le Corbusier. Simbol ini berarti terbuka untuk memberi, terbuka untuk menerima. Ini adalah emblem rasmi dan mungkin satu-satunya bagi Chandigarh. Taman Pinjore Yadavindra adalah taman Mughal tradisional yang didirikan pada abad 17 oleh Nawab Fidal Khan, seorang arsitek untuk Raja Mughal Aurangzeb. Menurut mitologi Hindu, Pandawa 5 beristirahat pada taman ini selama masa pengasingan mereka. Taman-taman tersebut terhampar di atas tanah seluas lebih dari 100 ekar. Taman Pinjor ini terbuka untuk umum setiap hari dan akomodasi tersedia di Rangga Mahal dan Shish Mahal. Kebun binatang Chatbir terletak di daerah pepohonan di pinggir Sungai Gangga. Lebih dari 100 macam mamalia, unggas dan reptil dipelihara di kebun binatang ini. Singa-singa dan macan-macan juga banyak dan dapat dilihat dari baik kaca mobil safari. Mansa Devi dan Candi Mandir adalah dua kuil yang menjadi tempat kunjungan orang berziarah jauh sebelum Chandigarh lahir. Kuil-kuil ini adalah contoh-contohnya tentang arsitektur kuil India Utara. Bendungan Bhakra Nangal yang dibangun di atas sungai Sutlej adalah bendungan tertinggi di dunia untuk jenisnya. Pusat tenaga hidrolistrik menyediakan energi bukan hanya untuk kota Chandigarh tetapi juga untuk lebih dan banyak kota lainnya. Penampungan air sebesar 40 km persegi Gobind Sagar terletak di belakang bendungan ini. Dan lagi terdapat restoran, fasilitas perahu dan akomodasi di bendungan tersebut. Siwalik yang terletak di tanah yang tinggi adalah sebuah hutan lindung dan tempat favorit bagi trekker dan pecinta lingkungan. Kita benar-benar bisa melihat burung merak, monyet-monyet dan langur. Pengunjung dapat meminta bantuan penjaga hutan untuk melihat nilgai, sambar dan macan tutul. Banyak hotel termasuk Gunung Kuil yang dijalankan oleh Haryana Tourism Corporation. Layanan bus dan kereta api yang baik juga membuat akses dari Chandigarh ke Shimla menjadi mudah. Kota Bukit yang sekarang menjadi ibu kota Himachal Pradesh ini memiliki banyak atraksi seperti The Mall, The Ridge, banyak bangunan tua termasuk Vice Regal Lodge yang sekarang menjadi Institute of Advanced Studies, Kuil Jakhu dengan pasukan monyetnya dan Bazar Tibet. Sekian.
1: Itu tadi sebuah uraian, saudara-saudara pendengar, kini ikutilah acara lagu-lagu dari film.